88.9 Nuru FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Mangula. Tetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.